sauruk pada nongli gumbani harau pada lerang gum puja kacai nakuyada binbi yuko binbi hai ba.

Nga sige si da hidakta, hay bonggi ka na ba, kang minasi? Hay bong hay basi, mamangay dagi, muni risi sing na, hom jay kia da yawi hay do na, jay kia dumbur, kawi, hausik su kawi, pambi, mana, mahi, maku, mara, maru, maitay may basing na, hidak oy na, tay na dagi, sizinar ii. Amasung masi apakparasni. Haibong maku aputpagi mahi lauraga apat apom chathat khotat pada chamthok pada fahali. Mara futlaga iton phai pada pithakpa yamna kanai. Masida natana pangan phawa pi. Maku kanghalaga maku powder adu Lauraga, kohiga totuna, jarabadi, jakau sokpa pai. Jaba kudingi, ising lumbu lumbu shaba, karatakani. Asida natana, kong chifet chifet hambada, ipai tifai fahali.

Good morning, Manipur. Thorama Sigi. Aroiba Isai Kudoltam Jeri. Leichel Femasidagi. Gitchandra Pukrambam Amadi. Nancy Kumangi. Apunma Konjalda. Dalong Gurumayumna. Sairingba. Regit Lisamna. Shairang Bai Shaini. Isai Sipukhan Birak Libana. Nongdam Dagi. Huidrom Hemolata. Komdombi. Roshan. Marup Singasini. Isai Kudoltam Jeri. Taminasi.

0: Tongan-tongan ba si siapa sing nasapa git tahan je? Lantuk tu na tahan je ba matang asida lo shinjari. Akashwani Imphal, hauzi maka taba thawram sing lantuk pina bagi dama loitong bam ranjana da kusin na jari.
1: Thaga jari lantoy. Megahar sa mohom dasmik mga da sanduk jari ba Akashwani Imphal gi FM sangai channel de thawram tabiri ba sing bo loitong bam ranjana na. Amukahana, taram nokseri ikok nona kurum jeri.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Thoram ne kanao bira bano.
1: Ma'am, I jam gani last season kuna kuji.
0: Sen jam kuna wai bira ni ko.
1: Oh.
0: Ah, ming dong tang hai bira ba.
1: Ming thob jam roni ba.
0: Roni bala. Hoi roni bala bu taram nong seri. Roni bala ki inak te radio set lai bado kitang lap thop piro aduga koi ngasi ki thoram si da makha ta na ori sana si.
1: Oh.
0: Hello.
1: Ikut.
0: Hoi, kita ng para ba male? Pungtok piyo.
1: Chum sanataram.
0: Hello.
1: Hello.
0: Tabi bra.
1: Oh, tara.
0: Hoi, chum na wang ang bese pat pat tat pa. Aduna ki, hoi. Hozi ti fazana ta zari phong do piu phong do pining wa fam.
1: Mam tum le de ta na ta na mam mam ji kan ta de program tan ta na.
0: Hoi.
1: Mam ku ji lang ban tra pon jo ma ji pai de dra.
0: Hoi hoi. Mani mani ma tam nyu selak le.
1: A ji sel an da ji chu ji kan to ba hai kan.
0: Mhm.
1: Ku ji chen jang ku na de tien li ba. Mhm.
0: Mhm.
1: Isinggi tak ada lagi diam wara cari tu.
0: Hoi.
1: Tanah kugat ising iril je, kau nu gede pun tak kerja.
0: Hmm.
1: Jadi ising je kau gigi. Tak nasi anak bilangnya iru mai tak ising je juga.
0: Hmm.
1: Lepas tu dah awak bermati.
0: Hoi.
1: Isol gini nak cari hai cari.
0: Hoi. Isah sesehi kaya subir lagi.
1: Aiy sesehi nyepi jua mangga.
0: Hoi, yung pan birak po si, dum ako yung senjam silang si, yung pan birak po si na sa hiki amu subira po ge.
1: Sa hiki tara gan matre harak dos.
0: Hoi, ato mamang ay hay di sa hiki tara gi mamang hoi, siya na tingna birak pa turiel si, kipibam na kamay torong ge, ato su kitang pungdok biyo, kitang kang zagi.
1: Handi, ato yung ising je, wat lang de, kuy matang, ato yung ising kat na gaju po ko.
0: Hoi.
1: อันนี้ทักมาที่มันอิสิงบ่บ่ดีอันนี้ถ้าจะทักก็คือแบบนี้โหยอิสิงเสียมันก็ได้แต่กิซาบีบ่แกอิสิงเสียก็ยังต้องดูดิจังว่าคุกัดเรียนเจ้าอือฮึเด็กนี่ชิ้นเล็กกว่าโหยคุยกี่ทีแต่เรื่องอิสิงบุหาตัวเราจะจินนะบ่เด็กตัวที่อิสิงลาจะจินนะร่างกายนะพังเดียวโหยอันนี้อิสิงสีวารักเป็นเสียแกอันดีคุยเรื่องมามังไงมาทำเด็กอิสิงเสียตัวมักนุ่งไงนะคุยพังเงี้ยเนี่ยสุดท้าย
0: Hoi, aku lagi agak sepani infal nasi sendok sari, betul ram sing nungai nata biram bagi damak ta aku esok tu kima tik tak aku lagi puning da harau bunung ai jawab tu pungdok sari.
1: Oh.
0: Mhm. Adu di. Adu. Hoi, pungdok piu makata bawa form leh lagi.
1: Sem awal bunungai bunisian nasi puningna.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Agak sepani infal nasi sendok sari, betul ram sing si. Tapi raga, ngehak tengok orang bersuara dongi potaba, ngamanjari bersi, ekuiki, wajari bawa, kau najari bawa, mayamsi, kita tengok orang bersuara, mai pa, eh, hai bawa, pamsi kanjage, aduh, ngasih kita makta dia ekuiki, call topi raga tu na, kui thoro masih.

Pantungi wang ma film sedegi jenit nasak paisa isi tahan zaki bagaloinena. Tangka gasigi unadi Manipuri film isi lantuk saba matanga sida lojari. Adom na thoram tabiri basi megahertz amuhum dasmik mangagi FM Sangai channel degini. Hauzik, Western music thoram asigi damak, Minerva thongau jamdamu kusinazari.

0: Makatarak pasite koi sana samaka traditional healers ki laying sangasida thabak to minari basingi lagtagin na ha makak lokacharaga bari batai sabagi tanjasem lojege ming life am habio hanu mukta da
1: hanu mukta da on daridio bo haninga la tanga pabong do jari ai gi ming tong brom pang pi debi ai sangogan tera lokram de lagtai
0: na ha moin haja batare ka kush man traditional healing gi mata sida thawa yau bi ise aduga sida sida yau do baya de koi yau gi kai ne ga smaina hadi wa khalle pi gi se simato kram na admai yau bi gi bana
1: se no mai I want to jump pain give a worry me that I samak se singli na ruje shon ba de gi khong ko se sidara ga leba atop de su yeng re aduga zo phadi num phaba ta do aho ba dum nai ba nai ba st no ma ai se narak ba de gi gari se kau ba gari kau ba da da sina is mind da na ramoi khona khong da ma lei ha ra ga ka kai ma se pu bi ba ne ba pura kan de da ai se la yeng ma tung adung kan de tat pa se ai se po ra ga jale ma ma na khoi ma na po ra tha ge ba be to bok tha ge aduga num tu ma de ai se nung den wai de gi yum hala ma tung da se khong thang wa ya re ba thang wa ya ba ma ada mana cum treatment je kerana cum demi kerani tau ramat tu, aja par ya, par bagan itu, cum haurak tak betul ada. Kakak aja dah, aina kakak aja cuma segi macam dah kang nih, hayang way haurak agak su, ishana tu first aid bisa banyak apa hai tarian ni. Tahun nih kakak aina tak mau kalau aduh kita bukan kau tahun tu no kau tu no kau hai biri ya, ada ka aja kakak aina tu inaraga kau ki tau hidak lagi bersing sing, yon bagi hai yon bah sales tau bermak, nanti kalau cuma yang dah kangen bagi tarik aja cut leba, ada kau yum dah lagu kan tadi tu segi macam dah sini sini kakak aina tu leh. China kemarin tahu bunuh kan agak semua hangga kata tahu betul. Ayat su siapa maksud nalar bawa ibu ni na siapa payi kuali kang bunuh na ayat semua tahu ning bawa mahau gitu betul. Aduh ni apa?
0: Oh, yang nongai je tu kan mahir macam ni tak ti. Kadai bukan nonton video kan tahu.
1: Ayat hari se graduation six sem bawa di lor ya. Aduh kan hari se sabian tahu ning ayat tahu.
0: Hoi, aduh ngasai gigi yang bersih malai deh. Aduh kan ngasai gigi mampu sedap pagi ba. Kita langsir sing hijab betul ni ko. Aduh siung bersih tu kekawan siem betul tu yau berkomen tu.
1: Hoi, si deh dah happy mateng pang ba. Aduh aku hijab hidak se botol gum betul aduh hal deh ba. Hidak hijab tau itu ni bukan aduh mana. Tapi nak bangak tena ya ambu oye ba. Aduh makal makal dekara lai deh. Tapi nak bu oye ke seluai nak siem oye deh ba. Magi lain aduh gigi makabu na gaul tetei ke deh ba. Lagi deh saya tika dah tapi nengai singli nauri dah selalu pada betul tapi nak tau si makal aduh gigi mati yang kre. Aduh betul aduh mateng tau. Bosu tu miao zai hai dah. Hujit di social media, gima tamzu orang ni na aku lagi akasha resident healer gima tang dah kangling ba lak pemak ngam drugs social media dazu ebi dazu sana sam akasha resident healer ane lay bani aduga iz dazu sana sam akasha resident healer ane lay bani adum tiara ga miam na hangbi ning ba daya ga sudum hangak bosu yari aduga lak agus yari.
0: Yang nomor nunggu saya merukang si wali batai sabi tan zafang zafah hana thaga cari tunggi life tersu hehe nampah bah kau nanti riba tapak tolong singda mai papi hai bos semasa aku gigi macam lagi tham cari.
1: Oh entar ya tu bosu hari ngan thaga thaga cari.
2: Hauzik tapi kri sana sam agas traditional healers ki healer ini lebih riba sana sam mega sandra singga unaduna wali batai sabi kita thoram thoramasi sana sam agas traditional healers ki teng bangaloi nena butuk coba thoram ni thoramasi tahan jeki bangaloi nena ngasih kita mukti naharol gi konjol thoram lan tuk coba mata ngasih daloi jari tapi riba singbu amukahna kurum jari.

Night Melodies Tabide. Tabide bisi akas vanim falgi FM sangai channel ni. Hoji lantuk jadi tongan tongan ba seisek ba seisek pising degi git sing. Ander loko jadi lata mengeskar madi Muhammad Rafi.

sangai sinel da tangkak sira lantok sari ba tongan tongan ba gitching thorum sida apun ba gi khonjel de git da bi de mathang dam lokochari ritu riva amadi liza mishra